Kuna miércoles 7 de octubre somos acá de calle Rishon Resangao el de Kisha y Bonaya Kaituta Mandapi. Cristiano pa kresana kuna oraciones de Cristiano. Mateo 21 22 riman kanguna shinji kirisha de sacha manyakpi tu kuira chanskingi cheminin. Lucas 18 riman karan ratu de sananchi masa kisha. Napsom ta calle Rishon Resangao Kaituta Mandapi. Na ellos pas nyo kanchira. Rikung nyu kan cuman juga nara nyu kan cunggu icari sih kagunara. Napi juga sih untuk maktab lagi sih kagunara jenggu sih kagunggu sih kena jarong ni mana yang rawon sih. Aksiden tas ke hospital di sini dong lagi sih kagunara jatuh kui tu kui nyu kan cih juga nam mana yang rawon sih mana yang rawon sih kagunara manda. Jenggu sih kawasibi kena jarah jaya mama guna cianu. Kaya di sini. Santa Cruz Raikum milik kunamanta nyu kan cih tak kispici Senior Dios. Yaya, Churi, Espíritu Santo, Shutipi, Amén.

Shinjara wan shukai kwa mas manyang ranchi. Koko paru mis maktaja shinjar kanguna wani kanguna masha wanyupi bertila kama kare wanyupi semaktaja pewal mamad resang ranchi.